nan mai sauraro ga wata sanarwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yawa imam malam bilal kanti sha iskawa dan batar rasuwa a daren jiya lahadi malam bilal kafin rasuwar sa shine limamin masallacin juma'a na hajiya irshau da ke dan batta kuma za a gudanar da jana'izar sa a yau litinin a kofar gidansa da ke layin gidan alhaji sani garka dan batta da misalin karfe 7 zuwa karfe 7:30 na safe Allah shi kansa Allah ya gafarta maza Allah bayan wada bukwan suka hakurin jure rashin sa muku idan ta mutu Allah ya sa mu cikar imani amin sama amin